Ere ha se silile jalo mamedi ke o dumedise le hona ho amoela lenano la sebopeng ho seng hwa kajeno. Lena ke lenano la ditaba le hlophelang kgaso lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorao kwano sealemoeng sa Lesotho. Lona le tla ho wena manta ho fihlela labohlano mme le reretse ho beha leseding ditabeng tse kenyeletsang temo, thuto, bophelo, ntlafatso e kasitana le dipolotiki. Kajeno ke labohlano kgwedi ena ya Phupjane e hlola matsatsi a mararo, athe selemo sona ke sa 2026. Kajeno mohlahisi wa lenanao ke Tlaba David Tlaba mme le hlophetswe kgaso ke Mmalehlwa Motiane, athe kamane ka metšhining teng ke tlo sebetsa le Selina Mohohla. Na lebitso la ka ke Ntebalo Modusi mamedi ke sentse ke o mema le kajeno hore re tlo tsamaya leeto lena mmoho ho fitlhela mane horeng ya bosupa ha e fetile ka metsotso e ka bang 30 hara tseo re tlang ho di tshohla kapa ho fa tsona lenanong la sebopeng kajeno. Re tlo tswela pele hape ho fa ditaba tse ntseng di etsahala sebokeng sane sa puisano le boikarabello se ntseng se tswela pele setsing sa Diboka sa Mantabiseng ka kajeno ke letsatsi la ho qetela la mmoka ono. Ntle le mono he re tla boela hape ha morao re buisane le radiphatlalatso ofising ya tonakgolo ditaba e ntse le tsona se amanang le seboka seno se fitlhang pheletsong letsatsing la kajeno. Etsa bonnete he mamedi ba gore ditaba tsena o tlo di utlwa ka botlalo, ka hona etsa bonnete he ba gore o dula le rona lenanong lena la sebopeng ho seng hwa kajeno.

Ha ke tsebe ka nnete, empa seo ke se tsebang hona jwale tjena ke hore haeba

lefu la titjhere Aupa Johannes Modulaisi ya hlokahetseng ka la 19 Phupjane. O tla bolokwa Matukeng ha Au ka la 4 Phupu. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu.

0: Metso se rona e mashume a mabedi a metso e robedi re lebile hore nyane ya bo robedi mehe ke rekise ke etse jena fela ke rekise etle re ha ke khutla he ke tlo fa ditsebiso tse akaretsang
1: etula mala na ha ya ba mohlaba dimela tsa go ba dihloho di bontsha hlompho ho morena go kujwa le mo phemedi tsa ka sebaka dihlabeng ha di le go bane di lapile le baka ke tebo ho tlatla matsholo go ga le thabo ya gana ka dino le baka go hlahile mofuta o sile le tsiye ke la bogago ngwana morena a hlaha ka nako disele thobo di tlola poho di lwana ga masimo banna ba thutsana magapo diphaking e tlile go hlahile mogale go ya lokela yena moikaele go tla pholosa setšhaba ya apara bosounaga ha ya habo mohato bosou bona bo le bo bonang bo baka kgotso diphamolaeng a ke lefaseng magaki le mabelotoko a golegwe leetelwa ke mogolo ka jeno ke bua ka kgosi motlotle e letsia la bogago gantle le salelang morena a eta nna nketsebe ka sala morena a palama banna palamang dipitsi be le ba ditlhabeng ke bua ka sedirekeng se lebitswa lefane botlhe le amengwa pitsi ga dithanewa diphamola ke rona bao re tseleng
2: chata
1: banna ba ratapale a relela botlitsa tshweneng morena wa nkata o nkata fela ga re palama ke nna ke mo supisa ka madiboko kgetlong lena ke kgethile bogotlong dithabeng ga bo diphamola megotlo e tlhodi mapatlelo ga ke etsa tsena kenyelwang boteng ke lebaka gago mogotlong dithabeng teng kilo ke teka letsatsi la tswalo ya motlotlei ga a gole motlotlei ga a gole ga ke etsa tsena ke a tlhatlhathela motho a dilo ko dithaba tseka kapo ke a lepelela
2: ga a gole

0: Kilaka.
1: Mosari Kiwa, Ulagatwa Kilaka.
0: Mosari Kiwa, Ulagatwa Kilaka.
1: Mosari Kiwa.